0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལོ ཁྱི ཕར ཁྱི ཉི གོ ཆི ཁུ དེ སུ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི ཁི ཁེ ཆུ ལ མིན ནེ སུ ཡུ ལ ཉི གོ ཁི ནུ བ ཡང ཆེན པ དེ ཡུ བེ ང གོང ཐང ཉི ཁོང ཁུ དེ ཁུ ཡང ཚམ པ ཡུ རི ཚེ བ གུན དེ ཆོང གོ སོ ཆི དེ ཁུ ཡང ཚམ པ ཡུ དེ ཝེ ཉི གོ ཐང ལུང གོ ཆེ ཆུ ཡང གོ ཐུ ལ སུ པོ ཁུ ཅི སུ ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བུ ཤི ངོན ཐུ ཆི ལ ཆུ དེ ལོ ཁྱི ཕར ཁྱི ཉི གོ ཆི ཁུ དང པ ནང ཐང
3: 喂,别了,快去去去穿了休息。卡几呗,去个六呗,去个好些局呗。啊,自己。看叫你俩卡巴东大,你不得参详。中国古镇街卡巴东大撒吧,哎,卡巴东大,铁外我啥子写的。你说别丢子。这不林养子的区别,门丁。他着养子的,他是距离局长。
4: 차제 잡동 팀도 치. 강민 참바라 차제지. 김상 요나 외국 차제티. 차제 잡동 용수치. 중국 지진 인류 김상. 내기 편조 팀도 저라.
5: 서준 치제. 도쇼 사바피. 내리게 치. 땡기라. 류슈지. 마오게 치. 삼베 구쇼. 겨준 치. 지진이 보게. 튼레 리바키 인류 구쇼.
6: 중국 지진.
7: 야미 김베 넝쿵 디부 미바타. 넝쿵 카바. 那去养死对吧过那过于口老子你对老子几天节目都不说给亚美你去吞噬脚步青皮糖都皮糖青皮糖给吞噬青皮路你给个皮青蛙来给预备亚美那次就是洗这星期你就来住别民族的温度给冷却特别给过你民族的温度给稍微给多不了民族给给人狼给亚美过的糖那我们来普通米别糖的小云刚亚美吧亚美上头
8: 云通也没你这趟铁外人心气也没你了偏不远云人用了些许预备些许预备了给连云卡巴郎长列我也估计出松姑姑古出松三年拉斯娘陈朗富康面看起你对不三百卡纸清笔汤那年地汤地年是个子路木切地亏卡纸清笔汤那年面接从康老个重点你同去滚不浪老个路穷汤不要卡纸清笔汤那年面接从康
9: 战马金金马博
10: 中国陆地战争的战区员搞不起别，陆地通讲，全都从这边搞不起别。中国陆地战争的天同样不着，陆地战争战马通讲。何不去给我谈？那就谈吧。那干部说的，那空地不面积，越发那当哪位说出看了皮大，我们就给这些人人民写这大，伢们人拿出了过年了，我进屋的了，年前给孙娜来追问，别当事情的。 那我那所动画堂四处浪吧，那我五只掌握手机，那我电话名字，那他那位所去看了片段，我们就给直接打，起来给老子托呢，人民识别的，伢们能拿出来，越发那他那位所去看的，那我我不谈，那我暂时先呢，给了，第六给那我写经验，越发那他那位所去看的，给用给母鸡全部写的，他的卡巴给不起，起来给小猪托呢，给那他那位那头了，打拳经验。
11: 유파나다 나외 소주 관계 대단 지심 지구비 유인 나다 나외 내도 칼라 총가도 핀 십제 냠리 남지 고르구단 고수 굴레미고
0: 파세산의 파수종기 진관추 양재호랑 가방자 레고 역구지 주지 순간 지지게

yong ge ngun guo ke ge ba tang guo ne tang wei men ke ge gu rang wu gu sun la shu ge gu rang xian ni ge pian la de tang yong tu